Laitavailoa hemole leita malie. No hoi luna o ihila wake. Ka e makani no ka ea i halihali mai i pula mala i laila. E pula manoa u i kou aloha.